0: Hai, hinna kau manun nutu saksa ulang betap bani tak kerja tini. Tapi ada kata menyutlung, aku baca pun lung ini semalam memban. Dah mesti tanya unik kalau semangin makan tukar unik kan yang mat. Kau lepas yang ujat, mesti macam ini tahu yuk. Tapi aku lah nongak sama dengan ni.
1: Tema ne pilih si bunga. Unik kan yang tunggu kau demaga memang diglunga. Tanya titi waktu wino Willard Wilhelmsen. Ayo suji nara rikku pada waktu wino 1965 tamani. Dan unik karya si maya ngi suriut. Imai jauh. Ukar tua kata ku kata sok tau nak si mavu. Okey tua tima tu masih bunga. Tidakkah you win it December 27, 1982. Ia tidakkah tahu bagaimana ukuran mak sakit tahu you win December 27, 1982. Dan ukuran mak nak ada imak sup tiga. Dan mampir esok. Ada imak sup tiga. Ukuran nuriaga sokfia uinga jawat. Sofia jodlu kurini ay parik si mavuk uki unik tending kisi ana katunga kangilak ay parik takku uki unik takku na ne katunga tan si saming ni nagyungin nagalwak po nagyung ni gali kurang na sakat tak si mavuk iglo kapupinga si unik iglo kusiling mik makoy na ugam iglo tatok sa utiging ilak ay parik inusuktu ukpertuk uki utayma amesu utigiyut. Ketungah tak semangi keruah sudik. Ketungah tak rumah ni seming ni nerib tak semangi lak. Unukku inna kangamik ikkak sautik idliku kumut sanggar kangamik. Ketungah tak rumah ni tik ilalib suku kenyutik sakpak. Nalungila inyong nut ayong naktuk. Gutimut ayong nangilat. Inu illukik sautingit mengoktun ningillu gutiup tusangin nuk ayok baik. Kanulun nilu ikkaruak pata akiluk pagpait. Taima ikkaruak tulli juat ilan nikadlukurura garuak tuk. Ukiu taima amesu tigiyut katungak taasimangin namit. Sofiali nikadlungisay napu. Uini taima ittuk paasigangamiuk tupalasak pagpaa ukarugvigisak luguru nangminuk kurakingin namiuk. Ayugakang ittu taasumakanga kinua kinyutigiyangnik tuniyumagatit. Jawat sana lalu ni pilih lagi tu. Nuna kagwit kagak tu, upeng orang mat aksud suri aksa kagak tu. Tapi mereka dua tu le, nukang orang ngami awal kagak tu. Tak ku apa ke imingan biar nak kagak tu. Nuna kata mini luar nak usuk tu. Luar nang ni ngakano, ini wakat nuna kata ini boleh yok tau si manggilah. Ini wakat mini lu, ika yogyaring ni, aku tungit cumi ika kata gigi pak tu. Agis dinayak turuk jilugu dari mailing mat kakak tu kajang nak tu sakit nak tahu rekangat unukut kajang nak tinggi luak pa unukut sakit nak aw pilih alat sini kajak tak suang mut tak kelangami nunak su sam nak suit uyang mayu aku sah suit sakit nak tak kelangami sam nak nala ikut mayu tut ilat sini kajang nak ninga ikut lugu ukau tinggi nak ayong nak pu sidak suak saya mayu. Nyuwu yad lokasung ngayon. Kingin rin kayo sa kakat, Quran ito, ako pa yarak pagpun. Tawtuk sugi tayo mga kuya naktigi yung pilirangan. Inyong nut kajaka yawrak pagpun. Sila nuna lo, tayo mga sa ima nakto inusang mut piwalong nakpun. Inyong ilo tamaan ito, nang minok sila nuna asok tisun nang ila kanulun na ilo tiksura yarak pagpun. Ukir aku tanya mereka jangan luar tidur Sofia ketungguk sakit pun. Tama tu mereka ini ukaruk tu tinggilah kurang langit tu mik pasilah undang mana. Ini ilisematik kumangilah. Tanya kami mesik suri ya tuhun nak kosak pun. Nak kosak lu mesik suri kami nak vigiva miarak sakit tu. Sebulan mesofia nak pasimah vigi angin kami kuvia suklun inuan.

Hai, tunggu aku cek nak cakap tamang aku rupi kau tuh cakap lom bayung. Tanah suruh unu unik kalau tu. Saya dah pisang kau cakap pun apa kan nama kita tanah isu ini ada tengah unu. Tapi kalau anu kau sana kan tuh cakap ni aman.

Si vi tungit tumik att jag sen är på något mat att det är väg. Alltså sitt som är på något tumik. Det måste man lära sig att annorlunda kasugera på lagen. Annorlunda linjer när sänga man runt när sivok. Ni var så här en gång när du vill på annan jag är som ni lo. Som ni är på. Så får jag bara riva. Att det kan jag lära sig att lo ta kunna bara att ifrån. Undakinga I lagissa vakit. Anivu aksut anorikiliyong. Ata-ata ganunat din yung tigit yung naksivok. Asiwis lang na akumat na kuyakturang lavok. Niversaran nga tayo maaukaksunay. Sofya agang itiguwa. Tupang minyo lumiksaan at awlakotitliko. Sofya siwud lang may igiya nga similatong nagligo sumun. Ata-ata nga ta utarumaan nga siya nga kurarigami yung. Ata-ata nga rutiki utingipat kano nalunak vigi yariak sanga naluluni. So ata-ata nga tikingin mangan. Kanulu ata-ata nga imani tokong mangan naluluni. Kau yung malunilup imani toko yun ununong sayid na niyaw vangin matang. So fia sa piliwin na nagami kubing yakparak po ay panguani malugusok titay liliku. Tupikakvia uyak kamikuk joat tupikakvia kuringwangani nasisimayok takuwa. Sijak tikin nago suri niwiasaran ngob Sofia unitipa. Sijak lumiksaan o kenilasan ni okakpo. At ataga pitakang ilak. Umiasiak tikisimang ilak. Kayong ilasan ni Sijak miksaan o awlak kainang nakasun ni Sofia agang itigo nusuk lakpa. Sofia rusapilasan ni ay panguan ni marinak pa. Sijak tikik kamikuk niwiasaran ngob awam mo kenituakpo. Ilanin amma imaw nakka kinagalwak pa. So, lutaw na ni imani nuiyuk sa mga kinaksaw ni. Utak kaya kagalwak po. So, fiyap na utasok pa. Kulala sang nagaro, ukalugvigis sang nagaro. Niversaring wak, so, da kinag niyaksaw ni sa imayon nilak po. Niversaring wak, kubwyo na sa ni, nuyang ilo anoyop, tekkaraktipay. Sivikit yung ikingo mo sa imangin nami kubwingyak po. Nuyan nilo akis luwit. Utimusaan namin inakunak po ang naparulo nilo. At ataga suritiki si Mangilak. Yang ngayon naktikin niya kong ilang. Kurang nang ilak Sofia Bakiva. Sofia tayo maukang mat ni biyaksaan nga tungimot sa aslo ni kong uyok po. Sa kinaglutap ni piyak tong nalak po ang piyarak sunin.

em ở trong mặt anh ăn ngon ngắt ở cả bên nhà tiêu em sẽ nhắm mắt quên ngắt ở khâu sau khi mà giang anh tổ lụt tu sao khâu lụt nước cam mà vậy sau phía tây mà các sa sắc tinh luôn đi passi và passi giang anh ilum mập bụng ngủ chưa mà cột ngang nào thắt súng sang người lắm sau phía messi giang anh ăn ngon ngang ilu axi phong joan kasung ngak paruk tumi ni pekak luna ukak pong imma ka uva atitinik atterli wakit ngak taga yun nak tafuk uva nga aksut tay maile ko mga luak punga isi makatigik si magandung malugi si mabunga miyaga kinoa gilaw tata at jigi paruk tuin ng mago tabwa kinoa gilaw tafuk joan kiviak luna kung nguyok pong ilum makputit kiksaw tigi si may wavuk katunga kangin ni wuk kinoa gilawuk tai ma ata kapo uwang ato ni jutigi yung mga ilak pero niya pa sofia aki akiyaslo na kapo akagawa ni Jordan sudo niya reaksyon ni anibok si wudlang may puri karo katigibay ama may akat ang atlaksim at via ang ikagaro reaksyon ni isyu mga kayo si Vicpo kau yung mga may sofia ni versarang ng wang anagalang mago guti mo may akatago matuting Penyutri walau kami nik pisi malu kami. Mereka tu pinjat tu mik dah mak tu lu tak ku kami. Ammalu sih vikis tu mik pisi malu kalau kami cuk nua naru injak tu mesi kisi malu kami. Angin kalau tu ni isu maga aktor sak perlu tu injak mat pada semua isu puk. Isu mat ilagi ikhwan nak puk. Sih nak pilih gu ukar vikis sak lu gu pada sih lu sokudu ikar lu gu tu sang nak pa. Mereka tangan sama ni panok ilok lugu ayok supa. Jauh isi mami gut saya dulu ni para si me anivu. Yak kecil dulu ni angin kapu. Awin nong mat naga jaga kami nuriane pisuk tua rumah mangan apa riba. Nibah sarang gua pingayuit lugu anivu. Nibah sarang tadi aku lihat lugu tasyok lugu nuan nak lute alulapu. Sila nuan nak tuk sah. Ting mekar lute maca. Tapi sama ni ukiut ait ane yokto upalau tadi pingung kahangan umai juga kami dah bersuara lutai semua ni Sofia nak turun dengan mana ukaruk tuah man sekarang pukul lima ni kita tak sewa Quran opis mabung tak kira kami awam yang opo imak tunggu mut ikum ikuara itu ipo nubu yaro atau sok Quran god aku suksun sekarang kami Sofia kunne passe dig der med sig med dig kong og jorda så dig lut ni vær sig en gang når jeg dig der mig kom. Jord. Ilise ma vi også når jeg kaxa dig jaga. Sofia at dig jag. Se vud lang mig ilise mang ilaga. Jeg kaxa dig i vagauna i gatte tavn i den naro nak du kun bio ma jag har tak på. Bio ma jag vud le kaxlugit pingi kanga dig ni kan luru nak på. Nu han nagon nak slutter. Jeg kaxa dig i nagoru tamatuma ungata na kanok piyo ko rak tukang na akto. Uwang at tawag taman na pasinok sabik si magarawak pa ka. Mayarak tang ngwangarawak at tukong at luna aning mat isi makatuin na akpo nga. Uwang gugutiyo sa kutiging ikati. Inugutik sa tuin na tinikto ni wakati. Kisiyan ni niwaksarang nga uma tupin na akto minamag tupati ko. Isi magaat lang akpo. Isi makakpo lakpo nga. Suyu tamak ming akik sok tau nakak simabut. Inyo tuin nak tiku tamak kuah pasing ngita fut. Juat okarok pok. Daku wakari tawit tasuma gutium arang ngisay nak patik. Tabangay nak aulak umanagata aulak pukut. Madja sila pitsang itok. Narungi karwaklu. Narubuku sivunitin na kanok itumik napitik sakang nifut. Ammaru kisiani awarak sa tawing mga kumadlonga kanyuwigi wagit. Nauk. Bakteri nak sama kati yang melunga kayu nak sagar wak panga nuri yang ada tapak sopa. Ilum waktu mesu yuta mau mik ilisi mangi sati gun akik sosi mana kaput. Taman nani kat logo tigi logo kik sau tigi wafut. Angin nak sama nuan nago tik sara nyagati. Kura gayun nak pak kenua gajau tabuk taman mana tu ni yau cuti gati. Jual aktor tau nak sana kapu. Kenua gajau unio kahangat nikat lusuta sapilak pagpuk. Imay taka kagawak pugut utak kiluta. Nagyugiligo kaysa utigi yabulu na patulugit. Inyo nakput akisulugo nuriang at akiva. Sa kinak

Hello, Lakut. Ulla Deva Kutunga Sugisimana Kulla Mignada Lamitilusi. Ulla me pingatsi ulang mitilu October 14. Ubanga kati yung alis ana vepik, Jamie kayaktigiluko. Ila tamane kanat tumini apike kalau nau palle kau tiga balut tu ni lu tapan aku tiktok apike lah si maju galuak kau sok tuming taman lu tiktok kau gil si maju balut tu tuh mei tak ulang ujung kisi ane ni rum matu ala kanu kena kangit ya tu ni nila sungit ya lagat tak ulang ujung Ila na alat tu kulit, ulah kau tak kasih tunggu sutia lah, mungkin semana 9:25 kau kasih dengan itu bani kain non dia lah mesin luta. Tema ini tu tu ni amik at sepa mungkin silat jam people lewat susah solo di logit. Tema six ngaji tak kait, anda kau semalat kita kau nona buat sih bulat tengah John Main. Okey, sekalau semua tidur ke panna perlian dengan ikut semua ngak, tak apa panna kau tiup perlian, ya kan ngak tu itu senang tiga mana dia ialah sebab mengak kalau lekat, tak apa panna semua kau ya kan kau semua tahu April 1 kau langin dengan ni agaku ngak tu. Amat tak dan nuna butung abik kuno tamik kena yak tita mat kena yak tita log matasi orang ulat tu mik ulang yo tap bunga tana pola kaya kunang orang tasin nani amim mat kena yak tak log tengah temisan on amat lo kanu pang na padlias mamangak kena yak log tengah ni tu sabingin yang mejapun amat tak nai mingak silat jam people leh tu sasolo tilogit inu titu tingun lepas sulam mikota tak kamanit Ya, kalau tu dia me, ialah Cambridge Bay, tak kau perlu pick, tak kau tahu, tak mana hama lakukan ni lah, kan ini dia untuk terlalu ya paman mata, tak kau maksud itu kata lom memata tahu kau, dan ialah ngat maksud itu kata doktor sampai ni yang menjawab, kan ini dia

Motu utang metin luta. Ulumi lak pingasiu lang metin lugu October 14. Uwang okatiu yung alisana biya pik Jamie Jamie kayok tingin lugu. Ilak nalat tapi tulak utek kasi tay ko nalalak palya yu it nalat ko tigi yu api ko yulu ulak ut mana imo kasunengan itabani inut yu kay nang nail metin luta. Sana ikakak alian eginak para kasi utek at namigak ko. Ilak ini tu tu orang eh kayu di sana tu ni lo kau yang ada orang ketangan ilak. I tema tu sana tu gud agagud agagud ik takhid six mulut tu orang aniko semula tu tanya nona pun mesti mulut tu John Main tu sasa allah semati lu tak kau pernah pernah di lugit tamak kau ni pernah yuning ilata bani kau mau unit mana bukan tu ini kalau mengata. Tu sampai ini aku tigo mana tiang ujuk malah pihal dia yut na 7:30 petang nak kawisak alat tu sampai ada lusiu.

0: kung lakot si BC ko tatamipibali dun. Ang mga kabisano to. Noon na bumipat lang isig ko pa siya sa leo si Majuyubik kami pijakil noon na inuak si Juminak. Inugun ni ilaw tiluwang utilo ligat niyo may palisig ko titakas si Malutik. Unikala waktu itu kaya ku jauh lah waktu itu aku kaya jauh jauh sama ilmu mi dalam yang meulah aku pernah suara ku sih ulah waktu mi nanti sih lah waktu yang ngerti mi ikhak waktu mi ane apel aku jauh mat ini aku ni tu mi yang paling sih ku ubik kami pasti jatuh jeli ulah waktu itu dalam mi waktu itu aku amal ikhak waktu itu mi lah waktu kalau ni tak kaya ulah waktu mi nuna bumi nami naksun ni waktu tanah tak kaya pingas ujuk tu tu ini waktu ambalo ata ko pijunna utingi gaba matoha kutnu na bokoba makunno tauluting tai masid dilla gela na tau gola ortelugo nuna bosibulutinga jan mei no hala to ta makwa go hauta maxi uti nuna lagene masid dilo jangitun
1: ami hutti amang ne hulik a pia kharatut a kiheni kolangitugut a ma na motikillugo ta makwa

0: ulukut CBC ke tata mai pikali itu. Nu bunga kaisa anak tu. Nu nabo mai pale isi kupasi jatse jale ulah tu ubik kami pijar lune inu aksi jumine angote illo le gar jumine ugun ni lau tillo ko pale isi kote tegal ulah tu ita kogo hoke johang nemat angi kaga jau jumutal le mami ulah kupena shua ko si ulah tu mi nani si ulah tu angum mi ike hap tu mi tana ni abile agun jau ulah tu keseni inu ugun ni lau tu pale isi kupasi jatse jale ulah tu ubik kami tallo mi tillo ko Kalau ni kata ibu mila tu tak kau lak tu mi. Nuna pemita komana pangna perlea mata nuta mi awalat silan mi. Nuna but nami nak sulur lune angin hati gini tu tak kau pinga sujuk tu tu ina ulat tu. Nuna pemisi bulat jalan main dan tempat cuminga unika kalau tu tak kau angilah mana ujuk pangna perlea tu tak kau it. Nuna buka pemakuti kusini atau ting tak kipinga sujuk tu na pada kapa matoka kunun awalat tahu betuning si bulat John Main ohalau tu suliko pijat cakta halang itu temani 1.7 million square kilometer angin hatu ni kapa matoka kunun awalat tahu betu tapi malu atah kunun abu mud awalat tahu ngaku mana tu mana pernah perle negalau tengen.
1: Ami hutia mang ne hulik pia karatut ki heni kolangi tugut man na mutiki lugu tamako pia nik tau hema ya reali kalo ango matcha akhluta pilere yuguman na mutiki lugu
0: dang naila nuta alla biula tu tai mani ri ugu jagalo nga gaba matu khakunu ikhanai da ti chuli ikhanai da la mata malu Tako e halunne kanai rakti ulelute aadwa miungittu. Tai malu nunabunila maanna uju gaba matuhakkuut. Maliga juhanginne kimikkuunne hattuit. Mein uhalauktu tamanna kajusitsiä palleja kunnarni amman. Ammalu tako panna tausi majuit maliga duat saujut. Titerassi maliga rittuit ilagi jaulluti. Tako pituhakku vimini nunna ammalu imak. Tako lu tau kasi bunitin ni taman na maligalaw pimi himiko jau na kalato amalu tako nuna bukaba makunut awlat awlat lutin timimiko suka halaw to'y kamanak to ami amisungo pali si majun tako nukangat itiga suwaktu tayo may lilaw dun Joan Hillulak tan nakatimajo khataw jo khamanak to misukwa khalok ti chitay le manamun ne khitsia balagan mullo tay mago khamanak to minuti ko si ti chigo mamma ta tamanna khani majuta jo galo khanu igon ne ruta gunnak to
2: ilang yakuk sa huktang mata imma ka kugluki maloga ngata tamanna ingo kuvianangi neragaw bang mat anya kalangata kihiani ilinertiti huarapta nekitsi abang nut amalo emaka pekaili hang nermit kawi matitsi huaruta
0: pinasoro shilo tumita go khanuktu khatigi lautu yane khatele majule gajit amalo shuka khalo tuni timi migunu khanga titiga shortu te khamane tuame ne retiti lautu it amalo ilini ati chilluti ne khit sunane lautu khima mangata northern amalo ko pakoni ob pengane khale marte tau batuti takko ne khisila tani tuni sunata khamangata tai malo atakko tusa palle gashortu sibuni chatini tamanna kajusi balle kanne amanga ilage jawluni

Bali siki ni kau nak orang macam mana mahu disayi kau kaya ngah. Tapi meski sangat urus rumah itu ni, tiki saku pada kau waktu tiku ayung ini sahabat dah kaya sangat ni semua tu nuk. Tapi mana ru isu, tapi mana siki kau ni kau nato kau masuk agam, ato kau makan waktu ni. Asyik dah tak kaya guru kat tengah meti kisah tain nak mago, tiki saksi malu tiku ni. Sekiru kuru sekiingan ik sekiler tagurung mik sekiler kluku kenyak sekuru yak kluku doktila kuru agit kluku agit lutik kungi datan rino katikiza ilu agingin mago tainari sekiing sekiik sekiler tagiga mio ilu aksilak semang manasin udri lain nangan atok sunio pir pir sunio klu. Kadik cuma bakaru agat juga aksuna mukanya juga kadik juga sukar ibadatnya agat tak. Tapi mana itu cuma hanya pengikirni juga. Tapi mana ingin kaguru yang semua juara agat tak agat tak awal juara untuk apa dia agat tak. Ia ni ingin kaya saya jadi terapi depan sudah. Ia ni imat dia maru jumina nasib sudah ia ak. Aku saksi kata ikan yang kalau tiga tuan tu ni tanya ikan bisa kerja buat tawan nerasa akian amani tuan tu ni mana kau ni tuan tu puna tapi kau ikan yang kalau ni berkat ikan tanya ikan kalau ni kau ni jangan ikan siapa semua abang akan nak undang ikan ni tu tanya abis suka suku skidu kamu tinggi hilang. Mau naro agad sa kamu tiki magturo ng ati ituin na karo ang ilang ito at man nakakisimad luni imagikaw kung tapo na dahil man na laok lunok tapoan ni kong suming migatiko manigaw na saw katak tumakpadlihan luti man na tapangat nasaw takapadlihan matakanangan hindi po amit ingin kasigyak luta I di naik motorkan orang tikin naik serigala juga nuna aku tinggal I di naik iluan itu pun. Takkan orang kagdebat dia nak saudu tak I di naik itu tak mana aku tinggal naik itu saudu tak. I di saya baru I di aku tinggal naik itu saudu tak. Nuta winarum mana kat temeng aku saksi kat tetan naik atau kat tiga tahun orang miksan orang tiaman. Kau isau di kau isak tahu dia kat tengah tetang matu agang tetang tetang tetang si majukut ika kama kuan iko agat kau isak tahu kat tengah tetang tapi nak kau ibak sultan ini tinin nulang wa mari kuit ubah kau dia kat tengah tetang tapi ini saya perlu ini aku nengah tapi nak mana kaya perlu yang semula aku ketetai mana ikpan nengun si kudut taman. Si kuasa kalau asalnya atau guna suriku ingin urik kalau asalnya atau guna tiada hati ko tanah rumah saya ko ingin kacau asalnya unung akan taruh suriku tanah ingin kacau taruh gitu suriku biar si jauh minyak awal asalnya kau tidur ko ingin kerum megatta mana cukupnya rumah megatta sabtu nak sih minyak awal ni takkan orang tikila kalau asalnya. Tama ni tu aku titin ni udutai jana tu agang ata, kanga disuka hati biu kata kata takkan engkau rasa rumit uksuaruk setin ini kisah tin ini, tapi ni masih semak tuluta, kagde wadia tuluta udut, di zaman kan udut saya panik agang ata, kanga disuka orang tuluta uksuaruk setin ini kisah tin hati biu kata kata, ilangan ni tiki tahu nasuka tuluta. Tu saksa orang asalnya tak menitah kerjut tu nanti singit tua rumah. Aitang orang semangat ini unung apa dalam datanya put udil tu tigo kau pengok pakisian tak mungkin nyaman. Asyik lakinya ramai mat. Abuk taruh dah nak ingat tigo. Berkodisat ini kaiti lune tigo. Ingin kasing mikata. Tahu nunggu kaki ada nak sahuk mikit juta. Amma tak kerja siok tinggal, ada siok tinggal. Tiga tahun mereka tak
udunisi sama lepik katigit lutigo uwatin.

Nuit sikena hatul dulu harang ma tuking ini langa kita tanah teruk tinggi dengan laga Allah sudah jigi dengan cugu uharak ka atingwal jaga hati tak pada kemalang amat si bulimi kuda lekang merunga akan cah ini makai kedemani hak tujuh ikan suruh kami aisyah mengundurkan rumginya mak.

iluna di gavamakkunun angertautigas vaksuvit tapanaittuvalu kuudau hattamata suurlu uttudiingolu gunnuna iluna seangani pihagatta nuna viuluktulimaami kubaitak angalararulimaan pihagatta tikit kamiut angienta piyumaritsinik imaitturaagum bukuulatuagutsi Nuna kasimarumik, nuna kasimarusi sun sunah langit lusi, laut sudah. Tama kuwa pilla kaya lo nuna lo kapa mata ako manak lo umarun lo apya tao kuti ako manginok mahay pita lo kunya tao si kinta kaya hangin ngit tama kuwa pinswakta lo kita kung nahatta kami imakiulok si maru. Inui piusinga pichu daudu na hatta hutang itabu lahi umat nang itabu tekuwa dijut uhaka na kadakta dijut takun na hatta dui daga inui uhau singalu piusingalu halu naanu patitta daulu ni mikilita daulu ni sunaulu ang itu dijau kakar waktilu daudu umatlu arang itabu pinsu waktu ang keluak pa alat piusinak saurugut Lelolok semerut ini makatinya. Tega angin hati ini mi sunat angin kami tak kuda hadam dengan kami. Awak tak kudi waktu mi kini orang merok segalanya tiga waktu mi. Allah semerut walau hadam dengan tiga waktu mi. Pins waktu berdaya menganit. Dan tu bisanya tak kau merak semua angin hati ini mi tak kuda dengan dia. Biusi tu kalu kau silu. Anna umat di jawaban ni aku dicanga dan lak kata ka tekwa atingi ilang ite ku mereka teme itu lah halolok semua inyung itu tu habi jani papi tu habersi jani inyupak nala nepaluk Stanley ana nak Samuel ana hadak Sally si kuki pijak pahatak Lazarus ibu Johnny Watt asing itu teme itu lah halau di luta Kamu balok tu, teach minga tu nyong itu. Tema go back to the dia. Tanna. Oh, did we go? Okay, the next one. Tanna. Inyong mga ikatimaningan piyak si mama 1981 me. Abataw lok tu me. Abataw lao kani timihutiyo Acuruk luar abis suni, apa tak melu ni? Ada kat lagi ni biar kalau semua ruk tiki mik ada hak suni tiki. Uhau sih sih temat. Kalau itu cina mengat lu ni orang itu ni dekka. Jadi ibu lok semua orang ruk kawat lu. Tanya atinga iyo ke saya dah tuh nyesun lu, mita dah tuh nyesun lu. Sunar ruk ayo lu itu minyul lu tu kan lu. Isuma ke saya lok semua ruk atuk mik. Ini ciri ciri ada tahu macam biasa tu kalau timah tu digini aktinga. Lain itu nuni kau sejarah kalau aktinga. Apa tahu macam ada tahu ni 1981 ini makan ni kerja macam ciri orang semua orang kengit sumi. Ini makan ciri alu 80 orang dah ni uki uli uti. Ini lagi alu ini usah semua kalau nak hangi tu macam semua. Inyo sili makasama ni. Inyo piusingan ni, ukausingan lo, asiuhuring ito, anna kusutuit, anna nangningan ni, ukaus tato haksu di katimaru. Ukaus tangata ilangat imetulok simaru. Pero paliaro hutibu, ukatsi ako nang paliaro palo mata, sukat tumik, inyuptijut. Inyo sila tuwingan nili take ko kasi malaksimuro inyo sa kaunay si magatta ilisalak sa tulog halunad.

kau curi, angin kau hantar ni nyawa kita semua hantar curi. Angin tak kuninga, katimariu hati meni, angin tidak ada alam ini mata. Isomaliu kecil setuju semua mata. Makit pikunut, angin kau angin tu nyawa itu. Waktu nak sengin ni lu tak kudu itu lu unik kau yang tu bercuda. Katimariu ini lu katimariu nyawa hati katimariu itu lu suluk mangata. Unik kau yang tu bercuda. Ketinggalan makinan itu seluruh dalam rumah silang itu mana menjadi kering keluar semua, awal rumah begitu, nanti dijual semua. Unik kerja dalam rumah sebut, aku macam ada orang cingin nak sewaktu pun, apa tahu pin sewaktu ini urut mudik itu ni, ini itu pin sewaktu apa ni lakukan, nak tersiak sewaktu sewaktu pun, ikerung itu apa dah, uha hani jinnya ulta. Pinjam lihat siapa orang elok orang betul juga. Tama kuning api kulit cengik kini orang naulah kulit cengik kini sakti itu kini sakti dia kulit cengik. Ikan itu lagi curi ikan orang mata William. Tama orang ni naulah betul itu sulit juga waktu. Makin pikun anak mata jad anak mata siapa siapa tu piye orang tu teko alu kini orang itu lak talu. Ilahkan aktor raga yang kesalok semeru, milia ni mada misuni, milia ni mada. Imej junta kengu macilak gula gula cendik. Itu gula nak rasa sukuni cura, pingi aja waktu walau waktu ni milia ni tu ni, aksi walau lagat. Angin itu, angin tahu itu waktu cura sepatutnya kena lok semeru. Sulap itu sangat jenjang waktu itu itu kisah dua orang ikut kisah langit itu gawat makku kesan itu mana kini waktu itu trending gawat makku kini waktu si kucing ini sulap waktu si mata makipikuti waktu mik tempat main juga.

0: ma ta pauna tai ma u kha ta kha pa lok tu ana ana vini ku mo kha un sa pa lok ta ni te ko na kha vini ka pa ni gi
1: 19 hat si mi ga la kya ten a tu ti lok tu vini ma nga hau yi ma ye
0: ha u ka 70 hat ta mi ga la me ma a che u ti hat ta mi ga la tra ho ni lo
1: 18 hat ta
0: ku ti kha lok tu vini go
1: Ah, 1800s ni tuin na kaya hakko tu yu pili.
0: Ah, unna. Kaya inda ko hukirea kasimita ka lang, hukirea hukirea ta nga, hukirea na ko, kaya inda puku nga ta niya, kaya inda sakku kulo kikia, pikili takso ni ma hula ako, kaya ko nga sangukan lalak tu niya, kihati nga nun. La balak tu na na ga huk huk ta ga sak ni tu ga la sak ku ku lu ta ga ngi hot ta lo sundi i wi ni cha mu ku ku lu ngi ta ma ni mis ta la se ngi mati ma ga ta ta mai lo tu ni ga lo tu lu ila ni ku ila ni min ta la ga ko ki huk huk ga sun ni i ni mi huk ni ka la tu wi na
1: tan na tu ki sina me yo ima akian itu ga la tahat wak pinum hoki giak tu seung itu inu tuki sinak meyo
0: asuko
1: yupi nakuk mi
0: talo wala hoki talo wala sami mayan di pilok tu wanyang sila luwak na talo tilo kita maan si wakat tini ini tat sama kecil ne takut na tabun hoki talaga yana wami anlay kita alo tabung si wumun
1: Nak
0: tahu sudah kita tahu sini. Ilya sini lo tahu mana nunamun. Ilya kita kami aku sini lo.
1: Kanu ingin lo.
0: Minat lata kerja sudah semua jo. Uli sialat siapa itu? Hukit tahu Kumisuk mego. Hidrak suku. Ino sekata kami ino guntara ini. Kuduk saudara nak lawan kami, saya met pelang mizuk.
1: Kan ilan yang itu itu
0: kalau kita nak tahu hukuti, kita nak kena apa tadi lagi, teman ini sudah lesi bukan ni.
1: Nak metu ini tu ilan yang itu juga lah kena kama, ya ni kan ringi luku waktu ini. Yupi ngai nak memakai alu unik kat wa kena kami.
0: Asuko nak memakai alu.
2: Ah, hai, nak kami makan ala kau nasi kena makan si tu David tulunga. Kau pahamu yang ikut tak kau silap tu sahur bunga. Suli sila ni ada kau kau sekarang tengen ni kau pahamu lingga junat waktu sahur bunga. Junat bimino nanti siapa milo? Ime lingga juga. Kau coba apa me sani kilo milo kau pat? Nubi alak ni ane gak tak? Anu kau hati kilo tilo tak? Kau lo ni kilo aku ningani 30 meter 50 mut. So mungkin limbik. Kukjua rapi milk honing a 3, milak nian raktak, sani kilo milok honing a 2, mitilogo. Umiyak milo nubuya lak nian raktak milok, suryo litu narea hak sutilo. Ano wilo titak raulo ni giulwa kuningani 30 mit 50 mut, sungani limbik. Okoning a lo 2, milak nian raktak. Inukjua milo, pubernito milo, nubuya lak nian raktak milok, khani litu narea hak sutilo wok. Suku yolo tilunit, anu we hati gilak ni ane raktak, tak gaw lo ni giulwa kuningani 30 mate 50 mut, so ngun ilimbik. Wukko ni hati gilo tilo, 3 ngoyumik. Aku libin milo, nubuya lak ni ane raktak miyo. Hanili lak su tilo go ulakut, suku yo silo ti hiti galegi duak pat. Anu we lo tilo ni giitumik 30 mate 50 mut, so ngun ilimbik. Wukko ni ngalo 2 mi lak ni ane raktak. Ibu jemim milo, hani lak ni ane kata mejuguk, suku jukallah hatta lo tilo, anu elo ti atuak ni tu mik 30 mit 50 mut, sungguh ni mik. Oh, kuningalo 1 bilak ni ane kata. Salo nillo hani lak ni ane kata mejuguk, nanti kau ba lak tu saut sunillo guk, anu elo ti lo ni giulu atuak ni ulu kuningani 40 mit 60 mut, sungguh ni mik. Anu engalo sakhi lak ni ane kata usuni, 1 ni ulu atuak ni ulu, kuningani 40 mit 60 mut, sungguh ni mik. Nila suningalo 0 milak ni ane kata. Kaya suya mirakan lek milo hani kalalak ni ane kata mejuguk. ano ilo dilo atoak niulo oan niulo akun ningani 6 timit 9 timut so ngunilimik ano ingalo kasu

0: Desai sila desai semitama kan senang men. Manalita na pivalele riyute kang kim merumme. Jini palo pivalele retilugut sane aptigu.
1: Ah hello na tung masuk tunga si bisi kunut. Tusa junulu kim merumme pivalele jule regeso kan na ranar me jonga. Mana ulla sauzuk. Ulla sa sila pivu tau nang nani gamni. Tak nali, kimi kau tahu kan? Kau tahu kami lo, aku nak ni, aku nak.

0: Erlebt. Kalau angom macam aku tu dah bila ke Yuma nama tikit lugu.
1: Tapi ni lah nuta alat bila tu. Tapi mana ke juga jaga lo ngah gabung matu ke kuno ikhnan aja tiri culu ikhnan aja. Kalau mata malu tak kau ikhlan ikhnan aja tiri ulur lu tu ada wami ungitu. Tapi malu anu nabi ni lah mana juga gabung matu ke kuno malika juang ini kimi kuno hatuit main. Ohalau tu tak mana kaju si cepat leh guna ni aman. Amalu tak kau pernah tahu si majuit malika dua tahu jut. Titik si malika tuit lagi jauh luting. Tak kau pitu aku bimini nuna amalu imak. Tak kau tahu si bunit ini tak mana malika leh bimini kimi kau jauh nak halat tu. Amalu tak kau nuna buka bermakunut tahu leh luting. Timi miku suka halat tu hamanek tu ame. Ami sungguh pale si majud tak ku nukang atau tiga suatu time lelau tuh jauhan hilulak tak nak di majud kata jauh kaman itu ami suka kalau waktu cipta leman muntah kecia balik ni mulu tapi magu kaman itu ami nanti ku si tiga mama tetaman na kani majud tahu juga lo kani guna kita guna tu
2: ilang ikut sahuk tang mata imka kugluki maluang ata tamana ingo kubianangi nagagawang mat anya kalang ata kihiani ilin nagtiti huagapta nagtiti abang nut amalo imaka pekailihang nangmit kawi matiti huaguta
1: pinasuro siyulo tumita ko kanok tu katigil ako tu yan eh hantay lima yung lagi dit malusuko halo tu ni timi migunok hanga titiga so tu de haman ako kami nagtitila ako tu it malu ilin niya titilu ting nagit suna ni ilaw tu si mama ng ata northern maluko pa kuniyo pa pingani ako halimarte tao batu ting takko nagit sila tani tu ni suna ta haman ng ata tay malu ata ko tu sa pale gasortu si bunit chatin ni taman na kaju si pale kanin ni mga ilagay jaulunit ni kileon ni yuk amalo e kahili sa katan
3: ko yan namit kawisa tu sa ayak sa dutak tu tamang kanatan ang mit tema sila lagi alang ni aramay lakit ang mga kanin na siya mga ta kitiang walak tiligo October 14 tekinigo kuga jugmik unuk kanin na atok perse yuglunigok pingang nan natunit 40 min 60 mo katalonim niglas na tamani 10 milunim akago kanero matok perse yuglunim pingang nero matuni 40 min 60 mo katalonik senigo blogometer bio mixani sapiguni o anele romatok 50 min 70 mo katalonim niglas na tamani 2 milu matuni talog jo amilun kanang natugok perse yuglunim Oang nang natarok 50 min 70 mo akat talunim. Niglasung natamani 14 milunim. Akago kanarun na paleo matugok alalak palealunim. Oang naro matunit 50 min 70 mo akat talunim. Niglasung natamani 8 milu matunim. Oksok tolin unuk kanang natugok persiuglunim. Oang nang natarok 60 min 80 mo akat talunim. Niglasung natamani 11 milunim. Akayo kanarun na paleo matako o blomitar view mixanim. Second nilagat talunim. O ang naro matako 50 min, ila 70 min, 90 mo kat talunim. Niglas yung natamani 7 migo matako teke ni oksok tomen. Ikalok tu chalit unnuk nuwiya na aktugok. O ang nalunigok 50 min, 70 mo kat talunim. Niglas yung natamani 12 milunim. Akayo second nilagat tao matunim. Oang nero matarok 50 min 70 mo at talunim. Ksenigo oblukut ano ikliya ro matunim 30 min 50 mo at talunim. Niglasuna tamani 10 migo matunim. Korlok tolit unnog nuwiya na aktigok. Pingang naluni 30 min 50 mo at talunim. Niglasuna tamani 9 milunim. Akago sakanalagata ro matunim. Nigeluni 20 min. Niglasuna tamani 7 migo matunim. Tegwa takoy sila temin na suyaw yila. Tekin na kacang mo ni.

ilegal aktiviteit saksone leman tamna suliar ve ameutolog smayo richard tutsuit tokunikat lutsana.

tamani ulayu haga kusay labit nuno utaktalo mo ila tapa ila ulayaga ma o kona manager sugtay kung atika yamo na magniyaman na magniyaw gila sugu na magayalo tugalo utaktalo ang kumno hikuno utaktalo ang kumu o koila o kemagamno kau jima kau jima tu ngan temak kuning makai tatu ni, hanya mana maga nama naga yang lebih piak kau ini nama tak, ayuh liti melo hewan ok kuning kima hina lang mana makila segi pila ama, hab tau lo kima gamnu si melo, ok kau yang tiga gamnu ugli ayuh kange alu asu, kaya apa kau kau ini lo. Angi yung mga kaya pagong nangit man naptaming okela lao sugi kagdialagi lao lao yung ano namun awla katalot ahayasin nok kaya nangwata huna tayo ti chemiya man okko tayo ti chemiya man tahamu nga hawi miyay wala na matigo hawi tunikaw yin aning iman imay na miyay yamit ikatalo lao amnu Kunna pinu hoilat tingin lau yagama. Hini lak talang nagama pao tiga taman ila pao papero ko tiga yaga. Hap kugya ko tupalat paksunga. Hatut na kaktagat yaga lako. Nau gila ayuli lobit teme yagama. Iki kilau wagama tana pekatit naga simian. Tinggal lalas ini, ini dia lama yang orang nama. Ini kita orang awal lah awal yang orang nama. Hikup orang lain yang kami kaya kaya, anak lah suku. Okey macam ni, ada. Namu tuan ni tak pinu. Namu tuan apa kata orang di cemek, kik juga ya muka gugup mana man. Hilat cai ulangan, taman hikun kaki miam nu, kenyak tu nalugi ni malas lagi, nalunang ni mal kenyak ti takalak man, nalunang ni miam man, amaluting miam ni kau lisi man, hikoyo miam miam aluasun ni simian aku tikut. Nani yung ite na ano. Takkan hikuni ilulio di cemianan imam minu itu yok teo di cemianan hikuan ilulio mata takwa ihumatuai li kapiahuluamun ihumatuai wir suki pingahun takyo jamul luba ani teo ni elan ubaluba ibu yulunuk ubaluba kingun nungu taulunuk Ihu mau yak telak sungal. Hini ciamat sama sama. Hini lagam nu, hikuk anak aku lihat lagam nu. Upla aku tupak kemas dan perhati naga. Hini mahuli tupak kiai masuk. Kengop yak termasuk nalek tu yang sama. Ting behuk kagaleng ni. Tupak kemalak man. Tu kial cemerlang sangat betulau kemegama ilungnya tosunga tu pak mata mau nak okup tiguna aku ni ya gaya lah mata temak ku hanggui aku kalau megaglan tahu nga aku titayu megamnu temau nak imat aku tahu nga okum Tinggal lah, jaga ya. Kau anu aku tu lalu nak mat, hanya buat nak kau anu itu nafas ni. Hik, imai nama lid anu, Allah kau yang lakukan anu itu makin nama sun. Tinggal lah cello kau sun, tinggal lah belakam sun. Hanya buat nak nalaran le cello kau nama sun. Tapi kau ngapang ngatohangat, ngakikat temut. Tapi kau nganu nali nama sun.